hari rama hari hari rama da madha madha dadhi dada madhi rama duba hari rama hari hari rama da hari rama da da madha madha dadhi rama da dada madha madha dadhi da

Davalori gari gari gari gari vatta vijana Davalori gari gari gari gari gari gari gari gari gari vatta vijana Davalori gari gari gari gari gari gari